0: Southeast Asia is bracing for Super El Nino.
1: Rumput laut kami yang seharusnya bisa dipanen akhirnya jadi putih dan ini menjadikan kami rugi.
0: Though a natural climate cycle, this could be one of the strongest